0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio,

0: Pandawa Radio.
1: Awak nih dari tadi menghadap TV aja.
2: Tengah nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April dalam Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilbin dan Rachel Nesya dalam Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangurezeki.
5: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
6: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Lepas itu ada Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, Abang tetap pilih rakyat bersuara. Setiap Selasa jam 7 WIB malam di iNews Channel 31. Yang baharu, semuanya ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
0: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Jarak tempuh yang dekat atau tidak adanya polisi lalu lintas yang berjaga sering menjadi alasan orang tua merasa tidak perlu mengenakan helm pada anaknya. Seringkali hanya orang tua yang memakai helm, tetapi anak yang dibonceng tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal hal ini sangat membahayakan nyawa si kecil. Mengenakan helm saat berkendara membuat kepala termasuk otak anak akan terlindungi dari bahaya. Sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakan alat pengaman ini mengundang berbagai resiko fatal. Helm berguna menyelamatkan nyawa dan mengurangi tingkat keparahan luka jika terjadi kecelakaan. Helm melindungi kepala sebagai bagian vital manusia yang rentan mengalami cedera dan terutama membahayakan nyawa saat terjadi kecelakaan. Pengendara dan penumpang yang mengenakan helm terbukti mengalami lebih sedikit cedera pada kepala dan leher dibandingkan yang tidak mengenakan. Helm dengan penutup wajah transparan juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata, hidung dan mulut akibat asap atau debu.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
5: Motivasi Islami.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah disebutkan, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu Umar bin Al-Khattab di Usfan. Dan ketika itu Umar menugaskan Nafi' untuk mengurus kota Makkah. Umar bin Khattab pun bertanya, "Kalau begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi?" "Ibnu Abza," jawab Nafi'. Umar pun balik bertanya, "Siapa dia Ibnu Abza?" "Dia adalah di antara bekas budak," jawab Nafi' lagi. Umar bin Al-Khattab terheran dan berkata, "Kenapa engkau tugaskan seorang mantan budak?" Nafi kemudian menjawab, "Karena ia sangat faham Al-Quran dan memahami ilmu faraid." Maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya Nabi kalian bersabda, 'Sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula.'" Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, dari riwayat yang kita simak tadi, kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan seseorang yang dekat dengan Al-Quran dan memiliki ilmunya. Oleh karena itu, agar hidup kita mulia dan tenteram, hendaknya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Hendaknya kita selalu rutin membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang tercantum di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Sungguh aku membenci satu hari berlalu begitu saja tanpa melihat Al-Quran." Masya Allah. Kemuliaan yang Allah berikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan dikatakan kepada sahibul Quran," yakni orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya di akhirat kelak, "Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil tatkala di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca." Pendengar yang berbahagia, terpuruknya umat Islam dan lemahnya kaum muslimin bisa jadi karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dari kehidupan mereka. Mereka sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak ada lagi yang memahami Al-Quran selain hanya dengan membacanya saja. Hendaknya kita contoh para sahabat. Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan bahwa para pembaca Al-Quran semisal Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Pendengar, tujuan utama diturunkannya Al-Quran agar kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita menjadikannya sumber hukum di atas segala hukum. Dan agar kita menjadikannya sebagai standar salah dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Jika itu terjadi, niscaya kita akan mulia. Kaum muslimin akan tinggi karena kita telah memuliakan Al-Quran. Mulia di dunia dengan kemakmuran,
ketinggian martabat dibanding bangsa-bangsa yang lain.

dunia, dan tentunya mulia di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian pendengar di mana saja Anda berada, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba pilihannya yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya panduan dalam setiap gerak-gerik kita, sehingga dengannya Allah memuliakan kita dan memuliakan umat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abil mumpung masih kompat sih asli.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi.

0: Mat. Oh, Bang Mat.
1: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
0: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
1: Hai, orang pandai apa pula, Din?
0: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
1: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
0: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
1: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
2: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
3: Suatu hari ada dua orang sahabat mendatangi sebuah toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayaninya dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima pelayanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain. Tapi dia melayani kita dengan sangat buruk," bantah orang pertama, ia masih merasa jengkel. Dan sahabatnya pun menjawab, "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu nggak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang tersebut. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ada seorang pria parlente berjas rapi ditemani supirnya pergi ke sebuah ATM di salah satu pusat perbelanjaan. Ketika sedang mengantri di salah satu ATM, pria tersebut melihat ada seorang petugas kebersihan atau cleaning service yang sedang membersihkan kaca di salah satu galeri ATM tersebut. Terlihat usia cleaning service itu sudah tidak muda lagi. Kelihatan keriput-keriput kecil sudah menggurat di wajahnya. Demikian juga dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Namun terlihat dari raut wajahnya yang teduh dan badannya yang tegap, menyiratkan cleaning service itu begitu menikmati pekerjaannya. Tanpa terasa terbesitlah keinginan pria berjas rapi

0: Lanjut si pria itu dengan nada penasaran. Alhamdulillah Tuan, walaupun gaji saya kurang dari 1 juta, tapi saya juga dibantu oleh istri yang berjualan gado-gado di rumah untuk menambah penghasilan. Ketiga anak saya pun yang bersekolah di SMP dan SMA, alhamdulillah mendapatkan beasiswa di sekolahnya karena selalu mendapatkan ranking pertama. Walaupun saya hanya tamatan SD, tapi saya bercita-cita dan selalu berdoa kepada Allah agar anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Saya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dan bisa mengantarkan anak-anak saya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Demikian jawaban dari si bapak cleaning service dengan muka berbinar-binar. Tanpa terasa, pria parlente tersebut berkaca-kaca mendengar cerita si bapak cleaning service itu. Dia begitu tertampar dengan kepolosan dan kesederhanaan si bapak yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonomi keluarganya. Bahkan selalu bersyukur atas segala yang sudah diberikan Allah. Bandingkan dengan dirinya yang begitu bergelimangan harta tapi kurang bersyukur dan merasa kurang bahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Saking sibuknya bekerja di kantor, ia sering lupa untuk makan bersama keluarga atau menikmati waktu libur bersama-sama. Ia sering lupa menjadi imam dalam keluarga dengan meluangkan waktu untuk sholat berjamaah bersama istri dan anaknya sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Ia baru sadar, kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari besar atau kecilnya penghasilan seseorang, kaya atau miskin orang tersebut. Kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur atas apa yang...
1: Saat lagi, akan berkumandang azan zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat, tanpa batas.
5: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang bekerja pukul 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu. Sepertinya ia sudah lama menunggu. "Kok kamu belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau tahu berapa sih gaji ayah," kata sang anak. "Loh, kok tumben kamu nanya gaji ayah segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak ya. Aku sekedar pengen tahu aja berapa gaji ayah," kata sang anak. "Baiklah, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah satu bulan berapa ayo?" tanya sang ayah. "Jadi kalau satu hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jamnya gaji ayah Rp40.000 dong," jawab sang anak. "Kamu pintar, sekarang kamu tidur ya, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Ayah, aku boleh pinjam uang Rp10.000 nggak?" pinta sang anak. "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja, sekarang kamu tidur." "Tapi ya, sudah, sekarang kamu tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang menangis sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ayahnya berkata, "Maafin ayah ya nak, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa, jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat apa sih uangnya? Kamu mau pakai buat beli mainan ya?" tanya sang ayah. "Aku gak minta uang kok sama ayah, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau aku sudah menabung lagi dari uang jajanku." "Iya, iya, tapi buat apa?" tanya sang ayah. "Aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga, 1 jam saja. Aku mohon ya, mama sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang Rp30.000. Tadi ayah bilang untuk 1 jam ayah dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari ayah." Sang ayah langsung terdiam. Ia memeluk anaknya sambil menangis. Ia kehilangan kata-kata, lalu merangkul sang anak yang disayanginya itu dan minta maaf padanya. "Maafkan ayah ya sayang. Ayah telah hilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras." Si anak hanya terdiam membisu dalam dekapan sang ayahnya.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Selamat datang ke Museum Manifesta City. Sesi lawatan museum anda akan bermula sebentar saja lagi. Cepat dapat.

0: 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
7: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah azza wajal. Pendengar yang dirahmati Allah, tahukah anda bahwa pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan pesat selama 5 tahun pertama? Dan walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada pohon bambu ini? Pendengar yang dirahmati Allah, ternyata sudah terbukti secara ilmiah bahwa selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan dahsyat ke bawah, yaitu pada akar. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar pohon bambu bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Pendengar, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Pertemuan kita dengan kegagalan adalah awal kesuksesan kita untuk belajar sukses menutup kegagalan-kegagalan berikutnya. Maka janganlah berputus asa. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika seorang manusia yang berdagang misalnya, biasanya bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di awal ia memulai usaha. Karena biasanya ia berkali-kali menjumpai kegagalan dan keuntungan yang tidak banyak. Namun bila ia dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan untuk meraih kesuksesan dalam perniagaannya. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sabar ketika mengalami kegagalan dan hasil yang sedikit. Padahal kegagalan adalah pelajaran bagi mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam kegagalan yang sama di hari selanjutnya. Namun ujian akan selalu ada. Sebagaimana ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, ia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari ujian atau cobaan serta rintangan. Sikap pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada semangat kesuksesan dalam menjalani hidup, walaupun ujian dan cobaan seringkali datang menerpa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pohon bambu ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakai listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam Islam, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan pemeluknya untuk bersikap disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada ulil amri dari kalangan kamu." Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang tangguh dalam memegang teguh prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. Pendengar, disiplin dalam penggunaan waktu perlu diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin dapat kembali lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan penghargaan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Peribahasa Arab mengatakan waktu adalah pedang atau waktu adalah peluang emas. Dan kita orang Indonesia mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan pribadinya. Ada 4 cara agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan waktu, yaitu beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Inilah yang dijelaskan dalam ayat terakhir surat Al-Asr, "Illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Cara yang pertama adalah beriman. Iman secara bahasa bermakna membenarkan, maksudnya membenarkan segala hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pokok-pokoknya tersistematisasikan dalam rukun iman. Iman sifatnya abstrak, dimensinya batiniah. Karenanya yang paling tahu apakah iman seorang itu kuat atau lemah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui masalah gaib. Walaupun iman itu abstrak, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah ciri orang-orang yang beriman dan imannya benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, serta ampunan dan nikmat yang mulia. Pendengar, iman itu bersifat fluktuatif. artinya kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu dapat bertambah dan bisa pula berkurang. Oleh sebab itu, kita wajib merawat iman agar tetap prima supaya tidak terjerumus menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian cara kedua, beramal saleh. Amal saleh adalah aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa pekerjaan itu memberi manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Selain itu, pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan amal saleh sebagai perbuatan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Jadi, karya atau kreativitas apapun yang kita lakukan dengan penuh kesadaran demi kemaslahatan diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat dapat disebut amal soleh. Harus diingat, amal soleh itu harus dibarengi dengan iman. Karena amal soleh tanpa dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Orang yang saling berwasiat dalam kebenaran berarti saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran. Kata al-haq di sini berarti kebenaran yang pasti, yaitu ajaran Islam. Maka syarat agar manusia terhindar dari kerugian adalah mengetahui hakikat kebenaran Islam, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Siapa saja yang tidak mau mengajak manusia lain untuk berpegang pada kebenaran Islam, setelah ia mengetahuinya, ia termasuk dalam orang-orang yang merugi. Mengajak orang lain berada di jalan kebenaran bukan sekedar tugas para kiai, ulama, ustaz, ataupun lembaga dakwah, namun merupakan kewajiban setiap individu muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa huwa adhaful iman." Siapa yang melihat kemunkaran, maka ubalah dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, maka ubalah dengan lisan. Dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hati. Dan itulah iman yang paling lemah. Kewajiban ini ditunjukkan kepada setiap individu muslim. Kapan dan dimanapun melihat kemungkaran, kita wajib mengubahnya sesuai kadar kemampuan kita. Saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran harus dilakukan dengan ilmu, penuh kearifan, dan menggunakan kata-kata yang santun. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang terakhir, saling berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran adalah suatu kekuatan jiwa yang membuat orang menjadi tabah menghadapi berbagai ujian. Sabar begitu penting untuk kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sabar sebanyak 103 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai konteks. Jiwa sabar harus kita miliki karena ujian akan selalu mewarnai kehidupan kita sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan berikan ujian padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira orang-orang yang bersabar. Pendengar yang budiman, terdapat tiga macam disiplin yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah disiplin dalam beribadah. Pendengar, ibadah berarti tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah yang disertai dengan perasaan cinta kepadanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Disiplin dalam hal beribadah itu mengandung dua hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah atau larangan, maupun ajaran yang bersifat menghalalkan, menganjurkan, sunnah, makruh, dan syubhat. Dan yang kedua, sikap berpegang teguh yang berdasarkan cinta kepada Allah, bukan karena rasa takut atau terpaksa. Maksud cinta kepada Allah adalah senantiasa taat kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, pendengar, disiplin dalam bermasyarakat. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Dilihat dari latar belakang budaya, setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda. Karenanya, setiap manusia memiliki watak dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, dengan bermasyarakat, mereka telah memiliki norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan serta peraturan yang disepakati bersama yang harus dihormati dan dihargai serta ditaati oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Agama Islam mengibaratkan anggota masyarakat itu bagaikan satu bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda-beda, manakala salah satu komponen rusak atau binasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya. Dan bentuk disiplin yang ketiga yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendengar, negara adalah alat untuk memperjuangkan keinginan bersama berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh anggota atau warga negara tersebut. Tanpa adanya masyarakat yang menjadi warganya, negara tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, masyarakat merupakan prasyarat untuk berdirinya sebuah negara. Tujuan dibentuknya suatu negara adalah seluruh keinginan dan cita-cita yang diidamkan oleh warga masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar dijadikan hamba yang berdisiplin dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

Sesaat lagi, akan berkumandang azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis tersedu-sedu seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami?" Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujjah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Power Radio.
1: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 눈물 속에 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가
1: 반다와 라디오

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya jutek alias cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy atau tenang, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bersikap? Kitalah yang seharusnya menjadi penentu atas kehidupan kita, menjadi penentu atas sikap kita, bukan orang lain. Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang yang pertama. Ia masih merasa sangat jengkel. "Iya, tapi itu masalah dia. Dia mau berwajah cemberut, sedang bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita bersikap. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Sahabatnya bijak menjelaskan. Nah, pendengar, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba ikut-ikutan jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak dan bersikap. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beraktivitaslah sebagai pemenang kehidupan. Berusahalah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap bekerja dengan tulus walau ada halangan di depan, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang kala menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun.
3: Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039. Atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.